Agadara namakadaro koboli bahadalana libahadaragavarana doro limahasadala namakabo libahadaramakara.